ɛde bɛmfa ne nyinaa nhyɛne mu ae sɛ onipa ɛnyɛ nyame onipa ɔnyɛ nyame wonom sɛ judas ne yiw yesu mae yesu kɔ wonom sɛ judas ne bere sika nti sika nom